awi nyoro soro kukura ye bubwe janjo keneka mina awumina siga madow soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyoro soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jile mbado kuka sega mabla yele la uye bara bele bele di uduka bara bele ndurima mwobe flake sugunya juma kase kufle anika nusondia kase kufle kadobo eka kunkunyala kase kufle anika dobo eka gele ya ukononana kadobo eka joroni miriala uduka bara bele ndurima nanzaraka uku komedia uwe imuris uduka bara bele kaseka maula yele bololo sanfe mafo ute sika maula yele kenka eti la yele ube la yele ba nebe sika yele sorosona au dansa bi vacances du mois kené kan obinu yere balité trop obinu yere ira walsa ka seka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nusontia a here a geleya ana de gunkonona na